sumati na kaman ang tech anak po flesh ano mako sila anak mo ko nakata anak go kwanta kere renak to atinak sinin awanan kaki kwan renak to chanto et anaril o ganso kalbi kumanes o kasal kaspali lilik pelepona dari oktin awanan nasi kabis akat cukup antio syakwe

Pagkatakal, masitinaban ulit. Is na, kumanis, reliyak lang. Ah! Stikol ya, stikol ya! Awanan lao sa sakacho sa lima drugado ranchero. Aksi aku, wargi jokat kabingki. Awanan kuaye sakal-sakali kailo ulak. Kuban altavera pas. Kuilat lah koban, kuilat lah cisek, kuilat jalak tabar. Ut kuang kacak cinah. Kuayehun lah son dinas cewa kol cielo de kuang kabik komones.

angelak na kwan liwonalak na kwan liluk di takwak karah che na kakwaksik kwan akngat kulak kwan akingkachik pues han kis kulit walias ki oksik pal hasta kis hilip iri tse kuhri salipek narah tarah chandarah runak ingkachik tpokek span li kakwa ingkak ki kanabak li kakwa Dios ustalat na kakwaks mukbalaki Inkara chene kakwah angelak, inkara chene kakwah banunkila ak angel, pero banan li kakwa mukutat kanapta. Javier sila rin lah Elias, yashmag na kinkaji na kwaak, stakwas luk, kutri rup elise jilang, ulak li angel kik eche kwaak swan. Kwaak rinjo re, utechu, toh kwan labe, toh kwan mahine kachoy banunkil, Toh kak al kutan kak al ochin jik tatbeh chosid nak tatkulak salinahek barkit sakal li tento tos manulis kahe an salitsul aran orev. Utanakwan lao. Hanak kwit nas kehuni etalil chokwe chokke sa kumonili ratin di kakwa Dios nak laos kak ulhuni kak angel tento tkapanu chianchal kachol. Utanakwan akshal ili chakra barin sa lika Diyos is Israel ibera pas anakwan nakakeretal na kwanchik hundich enahu barki kwanchis hunilaran arutis pan hun lak angel ho nakhtilchik tak angelak renakink a taluk tatakwak sa disk angel ho skulak Elias haan anakwan cho lika Diyos is revera pas renak sarihunhun chitenamit Salihunhun chi parroquia sa eblik alebal ebli centros chis hunilain kaulik angelak. Traj tak ela honal makwana trabaj mamak a trabaj la ata holominel shika kwechik ubang skulak la pokwal. Inkana makwa kakwi doming inka kakwi sabado a chali ho erelikutan skulak la pokbal shika gwesli chutam shika gwesli kubang kaut manak laat sa sumela ak angel toh chiris la kamiki pero banan likwang sa hunak holoming anakwan kwanchik charo nakwan anakwan sa di plan pastoral a anchik litakak amirish ink a kakbi reli li padre chokep chichio kre Haan nachal sali diócesis, ut sali diócesis bar nachalain, nachalak pitok salis holomil aran Guatemala, sali arzobispado de Guatemala, ut chirishak pili arzobispado de Guatemala, nachal chak toh rikin li papa, ut haan li nikos ek toh rikin anakwan lao. Hokanak kwan holomil li ka iglesia aan li papa. Entonces chirishan neke chalchis hunilis komon ut parkitok lao kwan kwan akwan. Ing anaruno ko nume sa spen chishunil likaruri chakra honak chali plan pastoral ain ing anarut ka et ing anarut o nume sa spen ing ahku narunak mapayak kita kabano kabano tskal ho na chali plan pastoral renak ta ek si ustis kangeli kagwa uli kawa Elias karu kismano spats kamik stits tahus chakilal skutrip jilang ing achin arahku aklik Maskanabak, skulak li angel ki kwaklesik. Hoganak nashtiarina na kwanik, arucho kat arina Elias chusre. Abanan chirishaan, chishkunila in, di kikutpesik, chiruli kawa Elias, arina hak ekwire tal nak, la o kachiak chirishaan, nashkehuni na lep chokeli kakwa nak, salikak suti, aran mak ali kakwa. Sahkwidihik aran mag-aali kagwa. Sahkwidisham mag-aali kagwa. Utbarkwi wali kagwa haan chan-chan na hunak li chan na chok na chaling ana ekan timil-timil na okche ekan aran wali kagwa. Ut aran kishkere talah Elias na kain kishtsap liru rikin dispatal ut ki elchak sili ochochpek, ut ki atinak, utarang ki shakabri, sali okebal, ki shkeretal nak arangkwan li Dios, inka sali kak, inka sali sham, inka sali hik.
utha'anak kito kaya nakwan lao. Utanakwan lao par na chalis kya di kusek. Naksat poke chik angelak. Charun at kabanuli kak angel. Lao lak angel sa iglesia. Ink a kakwila kak angel. Hukan akwila ati chokat skeba lakok. Chishik chiabing saiblit utlebal kap saiblit kalebal. Parkwina kwan shlokoninkil shnimankil ratin di kakwa Dios kyalakpar anakwan. Mukutaje dalad naktoktinsik chakpar naik andi kak tokpar kwan di sam tokpar kwan di yig arang kwan di kakwa inka li kakwa anakwan part kataw part kil bart kabis jab diskus haanak li kawa ministro na ulak nashkam diskun shakali li kawa Jesus ut nakulak sa linahek aran barkwilaat takwaslo iru takwik ibagib chiru utat atinak rikin ut haan tachk echi kuak chi ukak utisk edi kuak we an reli hunelik chua hukanak yochi atinaga in chirish nak Elias kik echi kuak shman di angel Shmanak mak ajik lismet ewing ajik naskuy. Utanakwan la o lak angela nakwan haanak enak kwankat di sagrarios sa chishunkal li kalebar saeb di centros saeb di ermit ya lakbar anakwan kwan li nakhek barkwilaat tat atinak rik in li kagwa. Ink ajik ta chik seri tzul, ink ajik ta chik seri pek, hole kawa Elias. Shmuk balip kyo chiru li kagwa anakwan ink aa. Anakwan ni kagwa na katspok. Anakwan ni kagwa na shkesh kakwilal lahat ol. Utsangru hain na klao kaw saksoko sa likapapal. Tsangru lao na kaw kwanko haan anak lisantil musikeh na musik anake. Tsang li San Pablo. Likawa San Pablo na shkere lah Romanos na klisantil musikeh na musik anake. Haana ek asina kwe, haana beresina kwe, haana isina kwe sa hunak railal chakila na kinka da chinak la chol. Nakanaw nak ani kwans kwankil sa shpenchis hunil, andi Kristo Jesus. Haana indi nalep na shkeli San Pablo chirish li atina in chirish la Elias. Utaana kwi na shketo kena kwan lao. Utnak Chiris si kaan ain kachikru na skutchiku na kikulun ni kawa Jesus. Rena kawa kakwi sa lapapal, rena kinka tinak la cho, rena kinka tatanet sa lak angel. Karuli na lep kiskut ni kawa Jesus. Ni kawa Jesus na kikulun na anjan, kitakek chirulitzul chitihok shunes. Una kitihok ni kawa Jesus, aan ki ok chak lik ok tin wan chak aras khunes tok chalen ki sake e li ka kwa Jesus haan rala li Dios ink arah a geli runak tihok pera banana an kis kana be bisalom kos khunes li tsul utaran ki tihok chak aran ani chak is ki tihok Chiri sheb di kabla hu kisik eb ru rena kinka det inak sol rena kinka det anek. Pero banan anakwan lao nakwankat da atos holomil kuna yeman es el renovación carismática karuna yeman aran kuan juli coordinador haan dis holomil haan dina beresin reli komonil karutis panul la holominel Kwe arindi etalil tihok chikulah kulah chirisep la komunil. Hukanak kwele kama ministros. Kwanke bak kwe khuna kholominel rebaan. Renak chabil da eklik angel. Renak inka tos hukek chishunil ain. Tihok chirisep la komunil. Lekawa Jesus ki tihok chirisep. Kis numsichak ohtin. Una kikubechak karu kistawek. Ngaji ni guys nauru anele kawa Jesus. Kes ke jok anum. Kaut. Subanak muku jo keb da citi hogin ka guys nauru nak ani jo tak ci ek sa speli ha. Ho kanak kwina kak ulana kwan lao.
Chokol sa dikak angel toh makina kanauro anili Jesus. Kaut sumanak ing ano ko tihok. Ing ano ko yolek. Jose li renovación carismática karuna kwan anak ni keskeli yolek siruli siruli ochtin skaure singila kwi salapapan renak ing adat aneks salak angel. Haan andi narakli kawadios anakwan kikin lao makere dalarin sa di chabili silal takwan an sa aliruli chakre. Aruki kuli karan kuang hun lah Pedro ki ok ki bek sa shmedi ha osu beji ha. Kaut? Aruki shtiali Jesus re. Kachin la pava la tkwing. Kaut nak shkuipan la chol. Anain liatin, anain ki shkula Elias ki kuipan di chol. Ing ara chinarach kangelak. Anan de nakak ula nakwan lao. Li kiskulach Elias, kiskulach Pedro. Uli kiskulach Pedro, ning ula in nakakula at nakakakul sa kakunilola o lak kangel sa li iglesia. Anaan di chochis kewal kuli kanalep li kakwa anakwan. Anaan di katotkman na shman ni kawadiyos anakwan kakekretel karucho kosman ng kinsala kakangel. Charu kwanko, charu yokos beresinkil, stenamite kawa Dios. Anse di chabile silal chos kutwale kawa Jesus na kaangkit tihok, ingkach na hun or, ingkach na mero or. Hun kohjin kisket sakli kakwa sa litsul shunes. Kaunak litsul haan li kakwa ki Roxy. Supanak na kakejak reta la injak sa din nakter chakra ak aranak ko ikitikla chakay. Nakiyati na kli kakwari kilak Moises par machiruta ka sa litsul. Hukanak ko ikishpari kilak Elias utanakwan na omukurig sa tsul de tiktati na kikili kakwa. Aha. Par tiktati na kikina nakwan li kakwa Jesus. Anjik sa ni Santa Eucaristia. Salisantil mis aranjik li kakwat atinak kikin akikin lahat li jokat si abing li jokat si ilok hukanak aheli rulisik salisantil mis raklal domingo parkikwan parkikwan kreli lok laksantil mis aran salik alebal tohkwan skutankil sonal kaut sumanakib li kawa padre makae inkak iye inkaniket saklok utarin sa litanamit sa liparokya, arin li santinmish, kwan sis hunilikutan. Hunak kilikutan makaangkak kwili martes. Lunes, kwan li santinmish, natiklasa, kwakibor, imero or. Mero or akwina kwan. Lunes, miyerkules, jueves, viernes, sábado, domingo. Han Jala joqueta kwahla at tatnume shiruli kwa Jesus sa sagrario aran kwan de Jesus chichocho ingajik tataqeq sa ritsul ingajik tisiksir wek itse shtebi li kakwa na kwan shikwela yin sa ritsul inga mugwata chik ritsula injoche atinek wiyan na kwan haanak tohmak ajak li ochoch barikwina oshloqiman li kakwa Dios kokanak li Dios ki roksi ritsul kaut subanak li nakhek aan nakhsteram maani mastkulakaran ut mugutsak tachak li nakhek aan kokanak li tsul ki roksi li kakwa kishtyobtesi kishtyi Kyokep litsul, kyabanan litsul, mokoanep taka Diyos. Litsul ahun nakhek san. Hukanak li Jesus, kitakek na kikul na kuyarin. Inka, kisket sakrap li shchukwa. Aman kispano, barkwan li kispano, chirulak Moises. Uthaan ko chi kispano li kawa Jesus, chiruweb li shcholom. Tukonakaan ki okchik angelag saib li chutli mahal kapl. Utanakwan saib dito te balkap chalakbara na kwan sa chishunilik alebal arang kwan lis oslok inkili kakwa Dios. Hukana kaisin komon. Kachalaka kaila olak kangel arin naske hundi nalep choke na kwan arin takachunuk kichikauslak
para cuando quien rele cabo Elías carucho quien se link ángel chano yo quien su mane quien link ángel dis que el cagua limbo cual dis que el cagua macho quien su mane quien jo nas cotzeli sali chabile silale le cabo Jesús nactihok jun cojí ula ona cuani anas pas que el cagua que jun cojí na inca cajuina tihon nactihok Tijón axculac licuale, quilat, cuan lional yocaque, tijón chirulicaco a Dios, tijón axculicaco anax ecus, ocle ojin, antiosir el cabo a Dios, naxisjunil la cualala cajón la juncabal, macasculi, macascuan, antios el cacua. Utki cuan axquiri railal, cuan axquiri chajel, tijón tijoco chiris le cachaj, jacanabaxar ocle cacua a Dios, irilaj Elías. Kispats kamik makikere inkatok makina kulak sonat kikulak li angel kikwak li sik inkatch gnach kuyh manak makatch skwa makatch kruka kikeli ruka ut kike skwa kwaklin ut ejuju reporte toh kak algo tan kak algo tinjik tatpek toh retat dat kulak salitsul orev ut kikulak li khwadiyas kuyareni Kalchkruli kikere, anakwan karujo Katarina Elias chushe. Elen jat sari otot nal pekaan. Lak angel mako shmuk wala kipta sari otot pek. Ot karuna rah na shtiena kwan chokela o anakwan. Tikak angel la o anik anak to kanak sari otot. Sari domingo, latak angel mare lat anakwan. Shat el chok ministro, shat el chok catequista. Anakwan oga kwe shmuk wala kise la kochot. Anakwan ilang kwan. Sin chenapano akwi, sin trabajik humaychia, sin elin traba. Ot anakwan din ilang. Anik. Ah, ini lah Elias, makik eh jilang, ingka kwaklin, karujo katarin susre. Utang anak kwi disya kwi likakwa anak kwan. Ingka kwi nak sacana wano la kanghet, sakal tana asyak sin sana wano, arin sak lake, anak kwan wano makla esi toksis ok, kalau maki kek, wano til tana tekuy, ingka tihok chirise. Lahat yak sa wano saka kwi, tihon chirise la komunil se ok. Hanaan kiswan le kawa Jesus. Utana ani narakik ina na kwan lao. Huwaka naklika kwa, besan mas nimish kwan kile shin komon. Huwaka misak, chiruli lok lah ekela kain, chiruli lok lah jueves sain, anakwan arin sa likatanamit, na kwan li ora santa ni gestyere, na tikla sa li hobor, na rake kwa kipor, hun ora kwi ora santa. Uli hun shaman anki kwan, Adoración al Santísimo, la nayes oslo inquirule kawa Jesús junkutan, kitikla toh a las 8, utkirake toh a las 5. Anakwan jun orakwi. Anjun sutakwi chirulipo. Ukanakwilat nachkwankat, nakakwah tzakon sali ora santa, naruna gachal. Pero abananquilat nachkwankat, kwanakwi salak alebal. Na kwan na kwian hanem chikle kawa ministro pero aran kwan li kawa Jesus dishtek kwan li shkikel li shkun shakali li kawa Jesus kwan aran salinajek muko toh nakhta tzik hoshkabi muko kwanta sali kaksut ik muko kwanta sali yik muko kwanta sali sham inka aran sali sagrario kwan li Cristo Jesus chi yo yo kilat kwan achakilal echuaran Kuilat ing ache na kakuah kangelak yeh krele kawa Jesus ing ada yere le kawa pan ing ada yere le kawa holominel ana kwanda ing ache ning kangelak ah muko anda hechere la hechere di kangel an le kawa Jesus kuilat ing ache na kakuah yere maleda ache na cholo banel malela ta bichanel Akwa ana kwani gachi na kwa kweli mbich kweli sandili hu kweli mfoyet kweli kunil ana kwani la inshi kwe ma gachi na kwa kana roti stia kweli kakwa kana roti tsume kweli kakwa us machakta na kwe khola Elias la Elias anjak sali historia ispat skamik inka ki ke skamik liki subana tok kwani skangel tok kakal chap tok kakal kutanjik toh kakal ochinjik tatbeak sus utahanak kila kakangela na kwan lao
Toh ceris leka kami ki. Toh kuan di bek tak bano nak kuan. Toh kuan is beri singgiri tanami. Toh kuan is beri singgiri atene kepada Dios. Toh kuan sik ulaning. Yah, kuan ke sakilan sum suki Kristian marese. Yo ke cipletik sa skun kapal. Toh siga kwe la at chekelali iglesia. Chitihok ceris li yo ke cipletik kuan ke sakilan. Toh tuko bangkiru. Anisa kawan sa kawali Kristo Jesus. Subanak charus yeli San Pablo, subanak laat li sika akwe jirula ni gine li kwanke isha akhilal, karuske li santil musik ech na musik ana akwe janavi. Bukwa honesta kwankat. Laat sika akwe iske ali sa ito lhilzo, mare pletik yo gewan, sa akhilal, pero como li santil musik ech kwan akwe kin, haante rek anak laat tat kulak chis kebash sa ischole. Manak na kagere tanak anila kay Cherevan di Kristo Jesus. Anila kay Cherkelo di Kristo Jesus. O kami pesana in quivo ship lining. Lining ko sa rikin. Pandio sa rey sinera mi. Kuara tanay chik mas dinale. Awanan ebli komonil chik lata chik chik sakong sa li ermit lata chik sakong sa la centro. Sika kuya chira minkil na bal chik linale chirisan. O kami ana in quivo ship lining ko sa leratine kawadio sa rikin. Tera kusimilang si kawali Dios chikwabeh, kaholbeh, santil musikeh. Chan chakrude tiklahi kamanakman chikunilik, hungay kutan, hokanta siya. Hokan sa ito lahil chokalaya chikunilis laish, lichokes chiabing, lichokes chilok relik, angel la insel y redes sociales, hata siya klikakwa Dios, udli santil musikeh chikok lichosayil nalep chokere, chishmanun kilek, angel, hos, kabierin, kwan huli nalep. Karo kiskulah Elias, anak kina kakulah na kwan. Kwi kwan katsi sa, kwi kiba kil, jere likakwa na siya kwe, karo jokat subanong kil. Karo jokatarin. Kau nak semuka kwi sila kutsas. Likakwa na siya nak eleni shaklin, ut, tachik chik angelak. Dios chikwa beh, kahol beh, santil musik beh, hokanta shak.

O kansakal ko na is masali, chulsali, kuhin, kwaki, parali po, Agosto. Srakik rakli kaningit, jalwan toh. Joke, srakwal, sakal, toh, sali domingo, manyal, toh, kwan, sikbayak. Eblikutan, wargwilat, naru, nakatoken, nakatsakun, sali sa ito, lehili, jo, chikulman, garin, salikate, pal. Kawang altavera, pas, singore, manyal, manan. Aring kwan estereo gerar chokere la es lingan ke chal salinin. Abanar maka ne che kwan ke saran sale chana rocho ut kwan ne che kwa Victor chomo le ten kanal ten jalaong. Ngati kwa ni estereo gerar di nak natik lali mari ma orkesta. Nakachana bolosi ke barin jen kabik.

kami kumone sakal sakal kuak sakit kasal lah cik yoko cikulak sali kuakip honal reli ku reli kutan jueves sakal sakal kuakip reli po agosto reli kuakip skagas kuak okop chip amanan kumone yo chirake glining erin anakwan jaspena siklites panu kulak kabek osek banyal challenge na banan jaspena sikpana kanakwan sakal Tae kasimang tanali. Boom! Boom! Chendi kasi kawali. Boom! Maningas kaya anak na anakwan niya siya kikrining. Tokaran sa Estepal San Jose, Chico Shab, Diyo, tsaka Mingil Kawa, Marco, Antonio Guzman, dyan lain sa kalakir, si Osco Antonio. Kamahan sa kal, nagtintok, pang salikam, salikacho, likatinobal. Jalak bar toshi kumones singka toshu tanak ati nangko salikati nawal ekchi ani kapuak chan majal ani kabioma lao liste palakal tabelapas o tingka narunak lao chan chan toshu tanak si ati nak salikati nawal mabayan awanan shuta nashkot lingka na ati nak salikati nawal majal majal kawa Marco Antonio Guzman Okan aku kawa kawa kawa kawa gusto tokal kuayet sekal kawa Marco Antonio Guzman kuayet sekali nasceli nakulap chaku shakte singkil como se dice en chino jen.